dekat lah, Ona. Beruk pergi ke rumah Oman. Kepuyan, oi. Pero matutpan isa nga dili kumundang kundilinin ako mahuman. Baita, dukaan na ba?